0: Dani.
1: Saya Ria Buru Dani.
2: You're now listening to Sayaria Burudani. Hii tunatoboa 2026 kahumu.
3: Jana tu kampiga mama kemateke.